0: Mana bilang terbuka di sana sih cuma jangwa. Nama kita di sekolah itu adalah mana jangan sekarang jadi semangat itu sih. Mu nama kita kau bayar aku media mengangkat naprut mengangkat jadi semangat itu sih. Mu kita yang kau mengangkat media nya itu sih. Mu baik semua pasti akan mengalami kesulitan itu sih. Rabu nanti Abu tu penuh macam mengira itu sih dan orang lagi itu penuh sih jadi berusaha sih. Ah manjain hari ayam minum kau dah bukan kasih suruh kau berada di atas satu bodoh nuu je kerana dia suruh kau itu sih. Waktu itu enggak, amu enggak nak itu sih. Amu aku nak kerja bahasa mungkin ini betul nak itu sih. Jadi peracau mungkin kita itu sih. Amu jadi ni jangan mana ni jangan enggak sana ni jangan. Tanya, boleh rasa kalau waktu rasa rasa mana itu sih. Ikan ni jangan, nak orang cantu kan ni jangan, nak ikut ni jangan itu sih. Ikan ni enggak mungkin orang mana, nama mungkin enggak mungkin ramu itu sih. Bapa saya mengangkat menggambar nuwah nanti itu sih. Abang saya nengah sih, kenapa lah naik sih kalau itu kita itu sih dan nuwah kan itu sih makan itu sih. Jadi mengasa kenapa lah nengah mengasa sekian tuh nengah sekian itu sih. Aji ma, bantu saja zaman itu orang nama siapa nanti itu sih. Zakat ini ibu.
1: Iku jamal.
0: Hari ini sangat sih.
1: Ugiri kita untuk sih zangga hukum higira.
0: Sawa.
1: Katugende tubo na bitko banda iragijinye ngaho maramvya bande ba warandine abari aba mayikoro nabana hayo ngaho

0: nyange komine nyarutamo zone nyabihanga
1: eh bonari ihengendo igayitse ngaho mu kibano twokorera koko no munsi
0: no kuvuga twebwe bachi asha mu gucimanza baraba amafaranga kweri bagibiturire kabisa nijo byohinduka
1: sawa sawa
0: ego

0: nibaza ko umwanya wakwiye umwanya nabahaye wakwiye ahubwo nyabuna ro kugira ngo
1: kisikia nimechanganyikiwa
0: msingi mwicare muje hamwe ama twumvirize nako dutangure kuyaga kubijanye n'ivyo biciro by'inyama abagira bati twebwe ati bitungwa birazimbuka ari kugiye haraho babandanye baguha akantu ukangana n'ishapure ati kandi bitungwa byarazimbutse
1: happy happy rumba taki taki
0: ari nabo bicanga bati mbega ibiciro by'inyama bimeze gute Ore uri kuranyumviriza uri kuranyumviriza akanya nakiwa wenyene
1: Andi
0: bazikiya kumwamaze kucumva aniki

0: Baba hiku za yura nyele batu kukila kimuse ye.
1: Gumane natuwe buwana mfu.
0: Kabisa ama yifika ye.
1: Yego.
0: Na kumamura jane mkia uke na omu ane yuko wa ngulu mga kakuniso kumamuri kimuse ye.
1: Oh ya, ilimo.
2: Ari yuvati.
1: Ilimo bu mamurumbo na ilikira baza.
2: Kira gura.
0: Azi ya baza la kawusa na wakunda. Wendo kuna kusumamuri konga yuko kukara angira yuwa yena
1: ngazi. Ye, na ula vizi.
0: Mwata, indavizi kabisa na vizi.
1: Na choros.
2: Chamuta angiria kumipaka.
0: Chamuta wale kazikuraje.
1: Ego.
0: Aziza kuhela amurini mwuse pariseron. Kwae makurea ziyane pareze na Rodrigo. Kwae kumi kuhuta change siyanga na akundi yo siyanga hati doke. Azizika doke ni sabahati. Mkato warumu nilo kweli. Ame ikume ya kito ulada paris. Kwae ya ki.
2: Kwae umuonga hupu.
0: Atawarumuriro. Fire.
2: Itagiaro Varese.
0: Eh?
2: Itagiaro Varese.
0: Ah, eu conheço o cara. O cara é o teu voda. Do Iwazano, ali tu é o Varese. Amakaribu teu. Amaramini na asua.
1: Nanto.
0: Na korodoni.
1: Inde. Inde korodoni. Korodoni.
0: Oya pana korodoni.
1: Oya ni godone
2: de kare. Godo.
0: Godo.
1: Nigo. Aku mbagi koko. No kwenye a.
0: Mafu. Amazeru za amori siri. Zuma nyo.
1: Ni sawa amazina yose. Ni bo ni sawa imezeneza. Ni mafu. Nyamba yu korodoni. Viramush. Daraturu muna minongo itandatu, rinzuninzi minongo wana zita andatu Ndunaziri majatatu minongo wana zine ichanana zita andatu. Halo.
3: Halo.
1: Mezeneza.
3: Ego ni Ngabire Ngoma.
1: Ingoma na mahoro Ngabire.
3: Ego na mahoro mgeudu kikira mulize yare Madrid.
1: Kwa yare Madrid.
3: Ya mamuge mkira mwanu wanyi.
1: Sawa sawa.
3: Ok.
1: Ok ok. Tenaturu muna minongo itandatu minongo rinzuninzi Minongwa na zita na tiri nduna ziviri amajana atatu minongwa na zine ijana na zita na tanatu numuna ni minongwa tanatu minongwa ni nduna ntuki minongwa munani na zita andatu nduna ziviri majana tatu minongwa na zine ijana na zita andatu munganyi kumulongo wa telefona lo
4: we
1: mezeneza
4: na mahoro chane
1: tuvugana nani
4: mserete mkini ndo mishoko
1: misoko mkini ndo ibiraya imeze gutu
4: Birahari kabisa imeze neza.
1: Birahari birahari?
4: Yego.
1: Munakoze urubanza n'ibyo bavyiza gusumba muri no minsi.
4: Yego.
1: Ndarutegure mbe basha.
4: Koresa umwanya nanze ndanaje amarobe byose birahari imeze neza.
1: Kumva duga kwicamba.
2: Kandi burobe buragwira mu rubanza.
1: Cyane.
4: Cyane. Murakome mwese.
1: Turaho pe.
4: Ari musaza ntumva mwari ko.
1: Eh, musaza yafatiriye.
4: Yafatiriye.
1: Eh.
4: Sare muturabire muri gire noare ama munzi. Eko.
1: Gumane natu.
4: Sawa sawa.
1: Okay okay. Celeste ngaho mukininto. Bandanya Amerika neza kuni murongo wa telefone. Allo. Allo. Allo allo. Allo. Yewe yewe. Mwai nabgo tuliko turumvi kana ni tenaturu munani Milo kutenaturu mirongu ni ntuni ntuki mirongu munani na zita andatu ni ndu na ziviri Majatatu mirongu ni na zine ijana na zita andatu Milo kutenaturu munani milo kutenaturu mirongu ni ntuni ntuki mirongu munani na zita andatu ni ndu na ziviri Majatatu mirongu ni na zine ijana na zita andatu Kumulongo wa telefona lo?
5: Lo?
1: Mweze neza?
5: Mweze
1: Duza kajutu kumvi kani?
5: Ejite ibuhumu za wabita alichiru mero
1: Artil mero na mahora riko.
5: Ila shima.
1: Duga kui jambo arti.
5: Ila shaka monchire muli Barcelona.
1: Kwa Barcelona.
5: Munda mire Joseph cha Julian Alvareze. Marotri.
1: Hey.
5: Mala defasere wa yipudu.
1: Gumane natu.
5: Ama mungundi nao.
1: Ego.
5: Monchire muli Bumamuru.
1: Kwa Bumamuru.
5: Munda mire muli ngozisi amatulikume.
1: Sawa sawa.
5: Urambire.
1: Okay okay. Tenaturu munani, mirongo tenaturu mirongo kuri ntunitwi. Mirongo munani na zita andatu rindu na zibiri. Amajana tatu mirongo nene na zini jana zita andatu. Halo.
6: Amoro imana ya nena ya mkene.
1: Amen amen. Umeze neza. Uvuze?
6: Nizwe kumugwene.
1: Eee. Tulashimi imana ama chumi.
6: Chum. Ego, kumbe ngaho mugufi.
1: Eh.
6: Ube pisa cyane.
1: Ego ndakumva cyane.
6: Naba
1: cyane. Naba cyane. Mhm. Ara tama
6: bakira
1: ko kuri aba ibale yabo. Ni
6: Ego no mu kanaka zakugandanya.
1: Mhm.
6: Ego no mu
1: kanaka zakugandanya. Igice bakira kurakura namo.
6: Oya, igice cyangwa kite kubuntu ya gatatu.
1: Eh. Mundu itangura.
6: Ah
1: okay, okay. Unumva ni sano kumusi w'Imana bazokina?
6: Sabye?
1: Kumusi w'Imana bazokina?
6: Ego bakina.
1: Aye abashaka kuraba izo nkino ziko zibera.
6: Ngo inkino zuko zibera abatuye kana neza mu cyamba kiri kwa Kasiri.
1: Mmm.
6: Aba yashitse bakumva na foto ya kaza nyina kaze.
1: Mmm.
6: Aba yashitse bakumva na foto ya kaza nyina kaze.
1: Ariko urandodesha umunsi umwe.
6: Ariko we kuri.
1: Dodesha umunsi umwe nshakire mikoro.
6: Ego, cyangwa kubiye dimanche na urugera cyo.
1: Eh.
6: Ubu bari mesele cyane.
1: Ndakumva cyane.
6: Ego, muheza kubona mu bacana.
1: Ndagushimire cyane Macumi Edouard.
6: Urubona.
1: Okay, okay. Noni Macumi Edouard ngaho mu gisyo. Ari muri organisation yiganwa yateguwe n'abago bagira kuri babiri harimo uwitwa yo ya Asonza ari South Africa. Yangwa rikorera abantu yumva no ku munsi w'Imana akunkino zizoba zihari 38 37 76 alo meze neza
7: meze neza na
1: eh turaho dushima Imana
7: eh nakugira bahamburi yare mu ndabire ngene biri mu kintu cy'amanywa
1: kwa Real Madrid cyo dukugutama mu manywa nta kibazo Okay, okay. Tenatu numunani, mirongo tenatu mirongo nindu nindu mirongo mwaya nazita andatu Nindu naziri majatatu mirongo nene nazine ijana nazita andatu Undi mwanyi kumulongo wa telefona lo?
8: Halo
1: Mezeneza? Turafuga na nana riko? Okay, okay Undi mwanyi kumulongo wa telefona lo? Allo allo. Mwanyi ntabwo turiko turumvikana ni 38 76 164 68 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 umeze neza ibutaganzwa n'amahoro
9: uri hamondagira amakuru ya rafinya
1: amakuru ya rafinya ugumane natu
9: rengarenga nawe ya poto bona wari he
1: marengarenga alo
9: marengarenga poto he katikoneko
1: oya ni igaragaze tumwumve marengarenga ndagushimi okay okay bena turi mu 63 76 100 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 dutanguye no kiganiro cyacu ariko kandi turaza kuba turi ko twakira ama telefone make cyane aro mwanya amaze kuva ku murongo wa telefone tusome ubutumwa bari ko baragerageza kutwandikira ku rubuga rwacu ngurukana umenyi ku rubuga rwa Facebook turabe ubumwe mu butumwa bari ko baragerageza kutwandikira.

0: Etsi umeme umerudi, nani hii wanyi wimeze gute none, hii wanyi wimeze gute, ngo dalasa la ngapi, nambari dalasa jumu nani, nambari jichenda, umva guti.
1: Watu wanafuraha kukutana na familia zao. Tuko na kaka hapa,

Uno musi rero umuntu adafise mape iruka cyane uno musi uje gusenga kugira ngo ntugume muhira satani buya ndazi kwa akora henshi cyane ashaka gukora ari agakora hariya ariko kandi numva ugiye gusenga urumva ko aca kuburanye ne kuko uri mu maraso ya Yesu Kristo vugira amena

Ndabona bitwa ba muvuduki mutambu reka tugushimira uri kumwe natwe misigaro mu rubuga ndabona mutiramanye natwe ndabona ubitwa Dombes Dombes Dombes ndiko ndakubona neza.